0: skalkali tawala ni naskayan dengue. Ama shui ni kumakamakatatasanan, skatan ni kutastokwali chuchut. Kachaka, kakaltala, kamakpuspiti chukamakantiputum ni kutlantas toktahu chuchut. Lama ni kukachahukan shanat, wali pushkatne, chuamas tililitsakat. Kawali mililakasapan ni kutapaya, chukakawalinis limakaksakan shui laktsukaman, lakkolon, laktsikanan, chu lakpuskati ni kumaliyanakos. Limakstum kalakamaniw ama dengue. Slakata limakstum paskiaw kimpulatamatkan. Sa pumapaksin Veracruz.
1: Veracruz, Gobierno del Estado.

0: ximomokuitlawi ika nopa kokolistli dengue. Nopa pilmoyotzitl tlen kipixtok ni kokolistli tlakati kampamantokatl, xitla papaka, xitla ixtzakua, xitla ixtlapacho, tlatikita el tokse tepostli o setleya tlen kisentilia atl, iwan ayok titekiwia xkumahawa, ximotzatzakua iwan ximotekili pahatl, ijinoti momanawis. Achimoneki xikinmokuitlawi koneme, tenantzitzi, tetatzitzi, iwan siwametlen konewahke. Matitzakuilika, nitlaweltilistli sansejo, maaxtikawaka matechpanoniko kolistli, ikatlazotlalistli Veracruz, weyitlanahuatiketl.
1: Veracruz, Gobierno del Estado.